0: deh, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kah, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kah kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar.
1: Ih, dasar.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Mak. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah terserah kamu mau gimana. Yang penting jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji ya, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah, aku kan masih yaudah deh, aku usahain, Ma.
0: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Perfect to me, ini Mary, teman-teman berdua semua ya. Dan tentunya kita masih dengan lagu pilihan teman kamu di pagi hari ini. Untuk menjadi mood booster kamu di pagi hari ini, teman-teman berdua semua. Buat para yang pekerja, mungkin yang di rumah lagi santai-santai, yang lagi nyari kerja, pokoknya lagi apa saja nih. Ingat, anak muda terus berkarya, tetap jalankan kreativitas kamu, tetap jalankan mimpi kamu nih.

0: Abrasi adalah proses pengikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompo bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Report FM biar counter bagi kamu ya, Justin Bieber Yami yang juga melibur sumber kita di sepeda kali ini. Nanti selepas ini ada Keisha temani kamu di santai siang teman-teman Prodewa semua. Dan enjoy di 94.5 FM RD Prodewa biar counter bagi kamu. See you next time, bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser
3: teman terbaik kamu.

0: Sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun

0: serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Yeah. Prodweb. Prodweb FM,
3: teman terbaik.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

19.5 tentunya kita edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Kira-kira faktanya untuk hari ini teman Pro 2 di special edisi kita Senin hari ini ya, Senin pertama di bulan Oktober tentunya. Pastinya tetap semangat ya. Dan teman Pro 2 juga kita bakal kasih informasi update di hari ini untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune barengan sama Kaica di sini di 10.5 sampai siang sampai nanti di jam 3 sore untuk temenin teman Pro 2 semuanya ya tentunya.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Gatel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga eh. Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh eh.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Karo Henata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Lipi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Radio Republic of Indonesia.
8: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik.

Media, Pro2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Bring them out.
6: Produe FM,
7: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
8: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, itu adalah satu informasi buat kamu dari dunia hiburan kali ini. Datang dari Fast Furious ya, hadir dalam format serial TV yang mana rencana tayang akan hadir di tahun 2028. Nah, Peacock ini resmi memberi lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan tayang pada 2028, dan serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast Furious yang telah berjalan sejak 2001 lalu. Nah, melansir dari Variety, proyek tersebut sebelum diumumkan pada acara NBC Universal Upfronts pada Mei 2026, Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut nih, teman Broadway. Dan pada pengumuman sebelumnya ya, Diesel ini mengatakan serial ini dibuat untuk memperluas cerita dan karakter yang sudah dikenal dalam waralaba Fast Furious menurut keinginan penggemar untuk melihat waralaba tersebut yang mana dikembangkan ke format televisi. Anyway, juga waralaba Fast Furious ini pertama kali melalui The Fast and the Furious pada 22 Juni 2001, di mana film tersebut teman pro 2 ya dibintangi Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, and Michelle Rodriguez. Lebih dari 2 dekade kemudian, waralaba tersebut terus berkembang melalui berbagai film. Yang terbaru dijadwalkan hadir Fast Forever sebagai lanjutan dari Fast Furious. Yeah. Nah, itu dia teman pro 2 ya. Rencananya nanti kita bakal menunggu aja untuk Fast Furious nih yang hadir dalam format serial TV pada tahun 2028 mendatang nih, teman berdua, kabarnya seperti itu ya. Oke, total 14.45 menit waktu Indonesia Timur, kita masih di edisi Santai Siang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune on Radio FM Biak.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah
1: Pro 2 FM? Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Oke, itu Matra 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur, di mana selepas ini kamu bakal ditemani dengan saya ada Rafael di Sore Ceria. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.5. Isya pamit, kita ketemu lagi di debar selanjutnya. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman pro 2 yang di sore ceria nih. Teman pro 2 jumpa lagi nih bareng Rafael yang kembali menemani kamu nih, teman pro 2. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Rafael harap itu mah kamu itu masih tetap semangat ya, teman pro 2, dalam menjalankan semua pekerjaan ya, dalam menjalani semua aktivitas kegiatan kamu di sore hari ini. Dan tentu saja Rafael hadir dengan beragam hiburan ya. Ya, mulai dari lagu-lagu hiburan yang beragam lagu hiburan yang bakalan tetap Rafael hadirkan untuk menambah semangat kamu nih, teman pro 2, di sore hari ini. Dan tidak lupa juga dengan topik-topik obrolan kita dan informasi-informasi yang pastinya akan tetap hadir.

Jadi yo, buat kamu teman Pro 2 tetap semangat ya di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana juga, tetap stay tune bareng Rapa L di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Oke, dan teman-teman, di sore ceria ada satu informasi lokal. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong pemanfaatan potensi perikanan lokal sebagai sumber blue food untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG, makan bergizi gratis ya. Hal itu diungkapkan PJ Sekda Biak ya, Sagarias L. Mailua, saat mewakili Bupati Biak Numfor membuka kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pemetaan Blue Food untuk mendukung program gizi masyarakat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 1 Oktober 2026. Dan dikatakan juga ya, potensi perikanan di wilayah perairan Biak Numfor itu sangat besar dan perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk pemenuhan pangan bergizi. Menurutnya ya, pemanfaatan ikan lokal dalam program MBG itu juga dapat membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan kelompok masyarakat. Ya, contohnya seperti nelayan, petani, serta pelaku usaha pangan lokal. Sementara itu, koordinator ERKO, ya, Uncen Jayapura, Profesor Julius Ari Molet ya, dia mengatakan pembahasan Blue Food di Biak Numfor kini diarahkan tidak hanya pada potensi produksi perikanan saja nih, tetapi juga bagaimana hasil perikanan itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi. Nah, ia juga menyebutkan salah satu gagasan yang tengah dibahas bersama pemerintah daerah ya, adalah pengembangan produk olahan ikan yang nantinya dapat menjadi alternatif pangan bergizi bagi anak-anak nih. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tersebut itu merupakan kolaborasi Universitas Cendrawasih dan Institut Pertanian Bogor dengan dukungan UNICEF dan sejumlah mitra terkait nih. Kegiatan diikuti pimpinan dan perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Wah, dan semoga kolaborasi ini bisa meningkatkan kerjasama lagi ya, dan juga bisa membangun ekonomi yang lebih baik lagi di Biak Numfor, kota tercinta kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah aja pasti itu.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Teman terbaik kamu.

0: beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini masih lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM, Biak teman terbaik kamu. Dan kita di topik obrolan nih teman Pro 2. Dalam menjalani keseharian kamu ya teman Pro 2, ini pernah tidak pas kamu lagi nongkrong atau mungkin lagi santai ya, tiba-tiba tuh ada orang di sebelah kamu yang menyalakan rokok. Ya, kamu tuh tidak ikut merokok ya, tapi akhirnya ikut menghirup asapnya. Situasi seperti ini tuh mungkin terasa sepele ya, tetapi paparan asap rokok bagi orang yang tidak merokok itu tetap memiliki resiko bagi kesehatan nih teman Pro 2. Ya, selain kamu risih dengan asap rokoknya, itu juga berpengaruh pada kesehatan kamu ya teman Pro 2. Asap yang terhirup oleh orang di sekitar perokok ya, itu dikenal sebagai second hand smoke atau asap rokok pasif. Menurut World Health Organization ya, WHO, tidak ada tingkat paparan asap rokok pasif ya. Tidak ada tingkat paparan asap rokok pasif yang benar-benar aman. Iya. Bahkan paparan dalam waktu singkat ya, itu tetap dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh kamu nih teman Pro 2. Bukan cuma bikin bau saja ya teman Pro 2, asapnya itu juga mengandung zat yang berbahaya. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia, CDC. CDC itu menyebutkan bahwa asap tembakau komersial itu mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, termasuk ratusan zat beracun di sekitar 70 zat yang dapat menyebabkan kanker. Yang artinya, meskipun seseorang itu tidak memegang atau menghisap rokok secara langsung, berada di lingkungan yang dipenuhi asap tetap membuatnya terpapar berbagai zat tersebut nih teman Pro 2. WHO menegaskan tidak ada tingkat paparan asap rokok pasif yang aman.

Oke, dan teman-teman masih dengan topik kita ya, yaitu terpapar asap rokok. Jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan informasinya ya, biar menambah pengetahuan agar kita itu bisa terus menjaga kesehatan tubuh kita dimanapun kita berada. Stay tune di Sore Ceria, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Story Ceria. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, dan teman-teman masih di topik obrolan kita ya, yaitu terpapar asap rokok nih teman-teman berdua. Yang harus kamu ketahui juga ya teman-teman berdua, bahwa dampaknya itu bisa ke jantung dan juga paru-paru nih teman-teman berdua. Bagi orang dewasa yang tidak merokok ya, paparan asap rokok pasif itu dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan kanker paru-paru. CDC juga menyebutkan bahwa paparan tersebut itu dapat memberikan efek langsung pada jantung dan pembuluh darah. Resikonya pun itu tidak hanya berkaitan dengan paparan bertahun-tahun ya teman-teman berdua. CDC menyatakan bahwa paparan singkat sekalipun itu dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi tubuh.

Jadi kita harus gimana nih kak? Kalau misalkan ada orang yang merokok di dekat kita nih. Jadi kalau ya, kalau ada yang merokok di dekat kamu ya teman berdua, kalau memungkinkan menjauh dari sumber asap dan memilih area bebas rokok. Itu adalah langkah sederhana ya untuk mengurangi paparan ya teman berdua. WHO menyebut lingkungan yang benar-benar bebas asap rokok sebagai cara yang terbukti untuk melindungi orang dari paparan asap rokok pasif. Jadi kalau kamu tuh merasa, lah saya kan tidak merokok, kok tetap kena asap ya? Nah, jawabannya itu memang bisa begitu ya teman berdua. Tidak merokok bukan berarti otomatis terbebas dari paparan asap rokok. Jika lingkungan sekitar itu masih memungkinkan asap tersebut terhirup. Karena pada akhirnya ya, udara yang kamu hirup itu juga berpengaruh pada kesehatan kamu. Jadi kalau ada pilihan untuk menjauh dari asap rokok, tidak ada salahnya ya untuk memilih udara yang lebih bersih. Jadi itu ya teman berdua, jika kamu tidak mau terpapar dengan asap rokok, segera mencari tempat yang memiliki udara yang bersih ya teman berdua. Menghindar dari paparan asap rokok nih teman berdua. Ya, walaupun kamu itu tidak merokok, tapi kalau kamu terpapar, itu akan berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh juga kepada kesehatan tubuh kamu nih teman-teman.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: buka tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro2 masih di sore ceria nih, dan juga masih bareng Rafael yang masih tetap setia menemani kamu nih, teman Pro2 di sore hari ini. Untuk kamu teman Pro2 yang lagi dalam perjalanan, yang menggunakan kendaraan ya, untuk selalu berhati-hati di jalan, selalu dijaga ya fokusnya. Kalau mau jaga fokus, jangan lupa air putihnya ya teman Pro2, mengembalikan cairan tubuh kamu agar kamu itu tetap fokus ya dalam mengendarai kendaraan kamu nih teman Pro2. Dengan beragam lagu-lagu hiburan, masih tetap Rafael hadirkan nih teman Pro2 di sore hari ini. Jadi walaupun sudah selesai bekerja, tapi tetap semangat ya dalam perjalanan pulangnya nih teman Pro2. Oke, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune ya bareng Rafael di Pro2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamus. Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, beda banget. Mesin waktu lek profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Le, profesor. Cepat tarik aku, Le, cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Fight. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu tahu tidak nih teman Pro 2? Kalau rest day ya, rest day itu bukan berarti malas ya. Ini pentingnya jeda ya, penting sekali untuk kamu memberi jeda dalam setiap aktivitas kamu nih teman Pro 2. Nah, rest day ini tuh bukan berarti malas ya teman Pro 2. Ini pentingnya jeda dalam rutinitas berolahraga. Di tengah rutinitas kerja, kuliah, olahraga, pertemanan, dan notifikasi yang terus masuk, mengambil satu hari untuk melambat ya, itu sering terasa seperti sebuah kesalahan nih. Yang padahal rest day itu bukan tanda malas atau kurang ambisi nih teman Pro 2. Rest day itu adalah jeda ya, jeda yang sengaja dibuat agar tubuh dan pikiran itu tidak terus bekerja tanpa kesempatan untuk memulihkan energi. Jeda ini tuh tidak harus diisi dengan tidur seharian atau mengikuti aturan yang kaku ya. Bentuknya itu bisa berbeda-beda nih ya, bentuknya bisa berbeda untuk setiap orang ya. Tergantung kondisi tubuh, beban aktivitas, kebutuhan tidur, dan tingkat energi. Yang paling penting juga nih ya teman Pro 2, hari tersebut itu tidak kembali dipenuhi tuntutan yang membuat kita itu semakin terkuras nih. American College of Sport Medicine, menjelaskan bahwa pemulihan merupakan bagian penting setelah aktivitas fisik. Otot, tendon, ligamen, serta cadangan energi tubuh membutuhkan waktu untuk melakukan pemulihan, perbaikan, dan pengisian kembali agar tubuh itu siap menghadapi latihan berikutnya. Dan bukan berarti diam ya, bukan berarti kamu itu harus diam seharian ya teman-teman berdua. Rest day itu tidak selalu berarti harus berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Bagi sebagian orang, hari pemulihan itu dapat diisi dengan aktivitas ringan ya, seperti jalan-jalan santai, stretching, atau gerakan dengan intensitas rendah nih teman-teman berdua.

Dan juga waktu istirahat itu bukan berarti kita itu kehilangan progres ya. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul itu adalah anggapan bahwa mengambil rest day akan membuat hasil latihan itu menjadi hilang. Yang padahal proses pemulihan itu justru membantu tubuh kamu itu beradaptasi terhadap beban latihan. Karena itu rest day itu sebaiknya tidak dilihat sebagai hari ketika seseorang itu malas untuk berolahraga, melainkan sebagai bagian dari strategi latihan. Tapi jangan setiap hari juga ya untuk kayak rebahan-rebahan doang. Kalau setiap hari itu namanya malas, bukan rest day ya teman-teman.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Bro, itu dia ya dari beberapa pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas di malam. Kok di malam? Di sore ceria ya. Bareng Rafael sampai di menjelang malam ini. Mulai dari menjauhi lingkungan yang dimana terdapat ada, kalau misalnya nih ya teman-teman Bro 2, kamu berada di sekitar orang-orang yang merokok, berusahalah untuk mencari udara yang lebih segar ya. Dan juga kalau yang namanya rest day, itu bukan berarti setiap hari itu kamu harus rebahan, tidur, menenangkan diri kamu. Tidak setiap hari ya teman-teman berdua. Karena itu hanya ada waktu, pokoknya berikan waktu jeda ya. Berikan jeda untuk diri kamu untuk melakukan rest day ini teman-teman berdua, oke? Okay? Dan masih tetap menemani kamu sampai nanti di jaga malam ya. Kok malah jaga malam lagi? Masih terus menemani kami ya teman-teman berdua sampai nanti di jam 8 malam. Ya, jam 8 ya teman-teman berdua. Dengan beragam lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan ya teman-teman berdua, menemani aktivitas kamu di malam, di sore ceria menjelang malam hari ini ya teman-teman berdua. So, stay tune di Jagama, stay tune di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Produ FM. Teman terbaik.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, dan teman berdua Adera Segara. Ini hingga kau tersenyum ya. Menjadi lagu perpisahan kita. Aku malah jadi perpisahan.

jadi lagu penutup perjumpaan kita nih teman berdua bareng Rafael di sore ceria yang terus menemani kamu ya di sore hari sampai di menjelang malam hari ini. Tetap semangat ya teman berdua dalam menghadapi segala situasi dimanapun saja kamu berada. Jangan lupa bahwa setiap apapun itu pasti akan ada jalannya. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur ya atas apapun yang kamu miliki ya teman berdua. Karena bisa jadi yang kamu miliki saat ini menjadi impian buat orang lain. Atau mungkin yang paling diinginkan oleh orang lain. Oke, jadi buat kamu selalu bersyukur ya atas apapun yang kamu miliki sampai di saat ini. Dan saya Rafael Rumino pamit ya teman berdua. Tenang saja nih, di jaga malam bakalan ada Kak Nurul yang akan menemani kamu nih teman berdua di jaga malam. Jangan galau malam-malam, oke? Saya Rafael pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time guys, and bye-bye.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Sembilan FM Pro 2 Biak. Halo, selamat malam teman Pro 2. Nah, malam-malam gini jangan sampai pikiran kemana-mana. Apalagi tiba-tiba buka chat lama, waduh. Karena sekarang waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Nurul Sandi yang bakal nemenin malam kalian hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak. So, jadi jangan galau sendirian, tetap bareng Nurul di jaga malam.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Prodwa FM. Teman terbaik kamu. Prodwa FM.

0: 94.5 FM Prodobia. Kembali lagi bareng Nurul di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Nah teman-teman, kali ini kita masuk di OX, obrolan komunitas. Kita bakal ngobrol santai aja nih ya, bukan soal yang berat-berat, tapi soal pengalaman yang mungkin banyak dari teman-teman juga tuh pernah rasakan ya. Mungkin tentang masa kuliah dan pengalaman nih pertama kali datang ke Biak. Nah di sini nih, malam ini aku gak sendirian loh teman-teman. Ada teman aku yang bakal nemenin aku di malam ini. Halo.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nah, aku Eka.
0: Nah, iya. Jadi malam ini aku enggak sendiri ya teman-teman. Ada teman aku, Eka. Eka dari mana nih?
1: Aku dari Ternate.
0: Nah, Eka dari Ternate. Wah, jauh banget dong dari Ternate ke Biak ya.
1: Iya, benar banget. Ini pengalaman pertamaku ke Papua, terutama ke Biak ya.
0: Wah, berarti pengalaman pertama Eka ke Papua langsung ke Biak nih ya?
1: Iya, betul.
0: Wah,
1: banget.
0: Berarti nggak ke Sorong dulu, nggak ke Manokwari dulu, tapi langsung di Biak. Wah, luar biasa nih ya teman-teman Pro 2, teman jaga malam kita malam ini. Nah, Eka ini dari Ternate nih, asalnya, aslinya atau gimana sih Eka?
1: Iya, betul. Asli saya dari Ternate, Maluku Utara. Terus? Dan berkuliah juga di sana sih, di Ternate. Ke Biak ini karena ikut magang.
0: Oh, karena ikut magang.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Iya, teman. Magang apa tuh, Kak?
1: Magang HAB dari Kementerian Ketenagakerjaan.
0: Wah, luar biasa ya, Kak ini. Wah, Kak kayaknya boleh deh ya bagi-bagi, maksudnya cerita pengalamannya
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh, boleh banget.
0: Pengalaman kepada teman-teman Pro 2 ya malam ini. Apa pengalaman selama kuliah atau pertama kali nih ke Biak tuh, maksudnya hal apa sih yang kayak Kak rasain nih ya?
1: Oke, boleh, boleh.
0: Boleh banget dong.
1: Boleh banget. Boleh banget kan Nurul.
0: Iya. Nah, kayak Kak nih, oh iya, ngomong-ngomong, kayak Kak kan dari Ternate nih.
1: Iya.
0: Ke Ternatenya naik apa nih? Kan
1: jadi aku dari Ternate ke Biak itu naik kapal 3 hari.
0: Wah, lama
1: itu,
0: ya?
1: Iya, lama banget. Tapi seru banget. Itu, aku suka banget kalau naik kapal.
0: Itu pengalaman Kak Eka, itu pengalaman pertama Kak Eka
1: iya,
0: naik kapal
1: pengalaman
0: ya?
1: Pengalaman pertama aku ke Papua naik kapal 3 hari. Wah, hari di kapal tuh kayak aduh
0: pasti
1: capek banget,
0: bosan banget.
1: Iya, bosan
0: ya.
1: Banget tapi kayak aduh seru banget ini. Kayak pengalaman pertama aku juga kan ke Biak, jadi bagus, seru banget pokoknya.
0: Nah terus kalau boleh tahu nih, kayaknya kesini nih sendiri atau gimana nih?
1: Aku kesini tuh sama temen aku guys, jadi jadi teman aku tuh satu kelas sama aku. Nah, kita berdua tuh selalu ikutan kegiatan-kegiatan apapun. Nah, di magang ini aku sama dia juga. Jadi
0: wah,
1: aduh
0: luar biasa
1: punya teman kayak dia.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya.
0: Nah, ngomong-ngomong nih, kayaknya kan pertama kali datang ke Biak ya.
1: Iya.
0: Nah, apa sih pengalaman paling berkesan bagi kayaknya pertama kali nih menginjakan kaki di Biak?
1: Wah. Pengalaman paling berkesan aku sih ke apa ya? Ke pantai Samber sih, itu aduh bagus banget. Terus itu kan katanya kampung nelayan ya, jadi kita bisa lihat perahu-perahu tuh banyak banget di situ. Terus kita juga bisa keliling-keliling naik perahu untuk lihat sunsetnya. Aduh seru banget pokoknya, bagus banget sunsetnya.
0: Tapi
1: juga bagus.
0: Tapi setelah aku emang Biak itu banyak tempat wisata.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kak Eka,
1: apalagi pantainya paling banyak banget.
0: Tapi oh iya, Kak Eka udah berapa lama nih di Biak kira-kira?
1: Dari aku sih baru 2 minggu ya di sini.
0: Berarti udah banyak, maksudnya dari Kak Eka sendiri udah mengunjungi beberapa tempat?
1: Itu pun mengunjungi itu karena liputan ya, jadi aku bisa ke tempat wisata ini karena liputan, tempat ke...
0: Oh jadi Kak Eka ini ya? Kayak reporter
1: iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Luar biasa ya ternyata reporter. Mungkin siapa tahu dari teman-teman Pro 2 Biak mungkin pas lagi di mana gitu terus ketemu, oh ini
1: iya,
0: Kak Eka nih yang
1: kita
0: kemarin.
1: Kenalan
0: iya, jangan malu-malu ya,
1: betul, betul.
0: Kalau ketemu. Nah terus nih ya Kak Eka, ngomongin
1: betul.
0: Soal pengalaman kuliah nih ya, kalau ngomongin soal pengalaman kuliah, menurut Kak Eka nih pengalaman kuliah apa yang paling nggak bisa Kak Eka lupain sampai sekarang nih?
1: Kalau aku sih pengalamanku ikut pertukaran mahasiswa ya yang kemarin di Gorontalo itu selama 6 bulan. Tapi sampai sekarang aku masih ingat, masih kangen sama masa-masanya. Walaupun cuma sebentar tapi berkesan selamanya.
0: Jangan-jangan gitu. Nanti magang di Biak nih sama juga ya?
1: Iya sih, kayaknya
0: nggak bakal bisa dilupain ya,
1: iya,
0: walaupun cuma sebentar.
1: Padahal baru 2 minggu tapi udah sedih, udah sedih lah, Ula. Udah sedih.
0: Wah, jangan
1: loh
0: dulu
1: rasanya.
0: Dong. Jangan dulu dong, Kak. Kita masih ada waktu lama ini.
1: Kayak aku takut banget kayak aduh nanti perpisahannya gimana ya? Sedih banget nih walaupun cuma 6 bulan gitu.
0: Iya, orang-orang Biak juga pasti baik-baik ya.
1: Iya.
0: Welcome.
1: Sangat ini baik banget mbak. Sumpah. Aku suka banget di sini. Iya. Kayak nyaman, seru.
0: Tenang-tenang
1: gitu.
0: Kayak Kak, tenang. Iya. Nah, kalau wah berarti kayak kan ya selama kuliah nih banyak pengalaman ya.
1: Alhamdulillah banyak juga sih pengalamanku.
0: Nah, kalau kayak Kak sendiri banyak pengalaman terus terus pasti kan kalau kuliah nih banyak tugas juga nih ya, Kak.
1: Iya, betul. Tugasnya nah, banyak banget.
0: Apa maksudnya waktunya tuh bisa ini?
1: Bisa sih ya, kan kita
0: tergantung bisa, diri ya, masing-masing ya.
1: Tergantung diri masing-masing bisa mengatur waktu
0: iya,
1: untuk buat tugas,
0: sekali.
1: Untuk jalan-jalan, untuk rebahan.
0: Iya, betul sekali. Yang penting dari diri kita sendiri ya, kayak Kak.
1: Iya, betul Kak Nurul. Jadi kalau Kak Nurul gimana nih?
0: Kalau dari aku gimana ya? Kalau selama kuliah kemarin ya alhamdulillah ya, maksudnya punya beberapa pengalaman juga yang sangat berkesan, yang tidak bisa dilupain
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Sekarang. Ya sama alhamdulillahnya kemarin juga aku maksudnya pernah ya mengikuti pertukaran mahasiswa ya teman-teman Pro 2. Nah mungkin dari teman-teman Pro 2 juga bisa ya nanti ngasih apa ceritain ya pengalamannya ke kita apa sih
1: di
0: pengalaman
1: kuliah kayak gimana
0: sama masa
1: gitu.
0: Perkuliahan atau enggak? Pas lagi sekolah aja gitu.
1: Karena
0: kan apalagi zaman sekarang nih ya kayak orang-orang tuh pasti pengen punya banyak pengalaman anak-anak
1: betul.
0: Muda zaman sekarang ya kayak Kak.
1: Betul banget.
0: Nah, kalau menurut kayak Kak sendiri nih lebih banyak drama tugasnya atau drama pertemanan nih selama kuliah?
1: Kalau aku sih drama tugas ya, karena tugas tuh banyak banget, terus numpuk banget kalau pas kuliah. Jadi kita tuh pusingnya di tugas ya guys.
0: Iya
1: buat teman-teman Pro 2.
0: Iya guys aja biar lebih akrab gitu ya.
1: Nah, iya Kak Nurul.
0: Apalagi kalau iya yang penting jangan di pas kayak kan nih tunggu kalau ngomongin soal tugas nih ya.
1: Yeah.
0: Kayak kan tim ngerjain haming. Misalnya haming satu minggu sebelum dikumpul atau sistem kebut semalam nih?
1: Kalau aku sih sistem kebut semalam ya. Karena kalau kita tugasnya udah dikasih jauh-jauh hari terus kita buat hari itu tuh kayak gimana ya rasanya beda kayak nanti aja lah buatnya. Jadi aku
0: mending SKS ya.
1: Iya betul.
0: Sistem kebut semalam
1: kan Nurul.
0: Kayaknya teman-teman Pro 2 juga banyak yang kayak gitu sih.
1: Iya.
0: Apalagi yang anak sekolah.
1: Iya betul.
0: Jangan kan anak sekolah sama anak kuliahan pasti para pekerja juga ya. Misalnya ada tugas dari kantor,
1: buat laporan atau apa gitu kan
0: pasti SKS sistem kebut semalam nih padahal udah dikasih haming satu bulan haming satu minggu
1: tapi kita lagi santai-santai kan
0: iya, kayak, jadi nanti aja deh
1: iya masih mager gitulah
0: tapi emang biasanya nih ya teman-teman berdua kalau dikasih tugas terus ngerjainnya SKS itu pasti kayak otak tuh langsung jreng
1: iya kan? betul banget
0: kayak langsung
1: kayak wah kayaknya ini jawabannya
0: kayak
1: ini
0: otak langsung
1: bisa
0: lancar
1: banget gitu,
0: gitu ya
1: iya, betul lancar
0: daripada kayak ngerjainnya haming satu bulan tuh pasti kayak aduh ini gimana ya kok kayak susah banget ya padahal sebenarnya tuh gampang cuman kayak kitanya tuh ya udah nanti aja
1: gitu.
0: Nah menurut kayak nih pernah nggak ya kayak ada momen saat kuliah tuh yang awalnya tuh bikin stres banget tapi sekarang tuh malah jadi cerita lucu nih.
1: Kalau menurut aku sih ada ya bikin stres tuh kayak
0: ngerjain tugas.
1: Iya ngerjain tugas sih Kak. Kayak tugasnya terlalu banyak kan jadi stres kayak pengen
0: apalagi skripsian kemarin ya.
1: Aduh skripsi sih itu yang paling
0: jangan ditanyain lagi.
1: Iya, pusing banget.
0: Itu kayak masih tapi kan alhamdulillah ya sekarang udah bisa dilewati.
1: Iya alhamdulillah dan sekarang aku bisa magang di RRI ini.
0: Bisa di Biak ya saat
1: iya,
0: ini.
1: Iya betul sambil jalan-jalan kan.
0: Kalau maksudnya ngomongin pengalaman juga nih ya kayak berarti apa ya pengalaman pertama kayak Kak ke Biak ini ya kayak Kak di Biak berapa lama sih kalau boleh tahu?
1: Kalau aku sih kan magangnya kan 6 bulan jadi aku pasti di Biak nih 6 bulan sih cuman di sini baru 2 minggu dan alhamdulillah banget 2 minggu ini aku udah pergi ke pantai.
0: Wah,
1: pergi ke
0: enak.
1: Iya pergi ke hotel Swissbel itu pun
0: karena liputan ya
1: jadi
0: luar biasa berarti kayak kan ini selama maksudnya menjadi reporter jadi benefit bagusnya tuh karena kayaknya bisa jalan-jalan
1: bisa pergi juga bisa jalan-jalan walaupun Ya gitu ya, kan aku belum ada pengalaman juga jadi reporter, tapi aku terus belajar
0: Iya,
1: sambil.
0: semuanya pasti butuh belajar ya di
1: Iya,
0: awal
1: betul
0: kayak kan.
1: banget.
0: Nah, kalau ini kan magangnya cuma 6 bulan ya kayak,
1: Iya.
0: berarti kayak nggak lama juga ya
1: Iya,
0: magangnya.
1: makanya itu aku tuh
0: Kalau
1: kayak.
0: dikasih kesempatan ya sama kayak buat lama-lama di BIA, kayak mau nggak sih?
1: Iya, kalau aku sih masih mikir-mikir ya, tapi aku pengen sih lama-lama di sini, cuman lihat dulu sih kondisinya kan di sini juga nggak ada keluarga kan, jadi
0: Oh iya.
1: kayaknya keluarga
0: Tapi
1: aku
0: kayaknya
1: belum.
0: kalau di sini kayaknya lama-lama juga yang lain bakal jadi keluarga
1: Iya
0: ya.
1: betul, keluarga baru sih
0: Iya,
1: ini,
0: keluarga baru.
1: tapi di sini seru banget, asik banget di sini di Biak,
0: Wah, luar
1: walaupun
0: biasa.
1: di Biak itu nggak ada Indomaret ya, tapi seru
0: Sangat
1: banget.
0: seru banget karena suasananya,
1: Iya,
0: tempat
1: suasananya.
0: wisatanya
1: Iya,
0: banyak.
1: bagus banget tempat wisatanya.
0: Terus
1: Walaupun aku baru
0: orang-orang
1: pergi ke tempat wisata Samber, baru itu sih yang bagus menurutku.
0: Padahal banyak tempat wisata yang sebenarnya tuh belum kita kunjungi
1: Iya,
0: ya. Berarti
1: betul.
0: selama 6 bulan ini kakak harus memanfaatkan waktu
1: Iya,
0: nih ya dengan baik untuk
1: betul.
0: mengunjungi
1: Dan
0: tempat-tempat wisata yang lain nih. Dan apa selain
1: aku harus menabung juga buat ke tempat
0: Nah,
1: wisata.
0: iya betul sekali. Nah, terus selain dari tempat wisatanya, orang-orangnya juga sangat
1: Ramah-ramah, iya.
0: ramah-ramah.
1: Sumpah aku di Biak ini kayak kaget juga kan, pertama kali jalan jalan kaki kayak ke kantor gitu pagi-pagi, kayak disapa selamat pagi kak,
0: Oh
1: terus pulang juga selamat sore kak, kayak
0: iya,
1: aduh
0: pengalaman baru ya
1: iya
0: bagi Kak.
1: kayak
0: Kayak mungkin di tempat Kak sebelumnya nih, maksudnya
1: kayak jarang
0: ya
1: kan kita
0: jarang kayak orang
1: ketemu.
0: menyapa,
1: Iya
0: paling cuma
1: betul.
0: senyum atau enggak sekedar lewat aja
1: Iya,
0: gitu ya.
1: tapi di Biak ini kayak selamat
0: Iya
1: pagi kak,
0: dong, iya
1: gitu.
0: dong
1: Selamat
0: Kang,
1: sore kak.
0: iya
1: Jadi kayak aku ya
0: dong,
1: terharu banget. Kayak aduh bagus banget ya di sini.
0: iya dong
1: Gitu.
0: Kak. Nah, kalau ngomongin pertama kali di Biak nih, ada nggak sih satu, maksudnya kultur shock atau hal, maksudnya iya kultur shock yang pernah kayak Kak rasain gitu?
1: Apa ya?
0: Atau sejauh ini tuh ya udah aman-aman aja karena orang-orangnya yang ramah kayak gitu?
1: Untuk sejauh ini
0: Belum,
1: masih,
0: mungkin belum ya.
1: iya belum belum, karena kan baru 2 minggu ya,
0: Iya, masih
1: masih iya
0: beradaptasi
1: masih aman.
0: istilahnya.
1: Tapi di Biak ini aku pusing loh kayak
0: Jalannya.
1: jalannya, iya jalannya.
0: Padahal sebenarnya Biak itu nggak, iya nggak terlalu
1: Iya.
0: besar ya. Cuman kayak kan mungkin butuh nih, kayaknya harus dalam satu
1: Iya,
0: hari tuh.
1: aku harus keliling-keliling
0: Iya,
1: dulu biar
0: iya
1: tahu Biak ini
0: dong.
1: kayak gimana sih gitu.
0: Iya.
1: Ternyata sebenarnya nggak terlalu besar, tapi aku bingung jalannya. Ini kayak muter-muter gitu.
0: Iya sih, berarti apa ya, selama 6 bulan ini kakak juga harus memanfaatkan waktu ya, kembali ke tadi,
1: Iya.
0: memanfaatkan waktu dengan baik supaya
1: Iya.
0: 6 bulan tuh tidak hanya sia-sia gitu ya, kayak
1: Betul.
0: bukan hanya
1: Jadi,
0: untuk magang, kayak mengenal banyak orang, mengetahui banyak tempat wisata,
1: Betul,
0: dan
1: betul, Kak.
0: kalau bisa juga nih harus tahu ya, kayak maksudnya makanan-makanan, mungkin ada makanan-makanan tradisional nih di
1: Makanan
0: sini.
1: khas dari
0: Iya,
1: Biak,
0: makanan khas
1: kan?
0: dari Biak yang harus mungkin
1: Iya.
0: kakak cobain kayak gitu.
1: Iya, apa ya? Aku belum coba sih
0: Ya,
1: makanan
0: mungkin dari teman-teman Pro 2
1: dari
0: nih.
1: Biak ini.
0: Mungkin dari teman-teman Pro 2 ya bisa,
1: Rekomendasikan
0: iya
1: ya,
0: bisa
1: iya.
0: rekomendasikan
1: Betul.
0: apa ya makanan khas di sini, atau juga dari teman-teman Pro 2 nih bisa ya merekomendasikan tempat jajanan
1: Iya,
0: nih yang
1: betul. Karena aku suka jajan kan,
0: ya,
1: jadi
0: wah.
1: kayak tolonglah teman-teman
0: Iya.
1: yang ada di Biak ini
0: Ajak Eka
1: rekomendasikan.
0: jalan-jalan itu. Oh enggak, ajak Eka ini ya, maksudnya ngasih rekomendasi ya
1: Iya.
0: tempat makanan yang enak.
1: Kalau
0: Nah.
1: bisa ada basringnya juga, aku suka
0: Iya.
1: tuh
0: Wah.
1: basreng.
0: Iya sih,
1: Karena di
0: apalagi.
1: sini kayaknya aku jarang sih lihat jajanan-jajanan kayak
0: Iya,
1: gitu.
0: mungkin dari teman-teman Pro 2 boleh nih ngasih rekomendasi jajanan enak buat Kak yang
1: Iya,
0: pertama kali
1: terima kasih
0: ke Biak.
1: teman-teman.
0: Dan itu ya teman-teman, pengalaman yang luar biasa dari Kak selama masa perkuliahan atau pertama kali nih ke Biak, dan dari teman-teman juga yang mungkin baru juga di Biak atau punya pengalaman yang lainnya juga boleh nanti kita
1: Iya,
0: obrolin ya sama-sama
1: iya.
0: ya.
1: Siapa tahu kan kita bisa nongki bareng
0: Iya,
1: kan?
0: betul sekali.
1: Iya,
0: Bisa nongki,
1: betul.
0: boleh jadi punya teman baru ya
1: Iya,
0: di
1: betul
0: sini.
1: banget. Aku suka tuh punya teman baru.
0: Iya,
1: Tapi
0: Pak.
1: sambil jalan-jalan kan?
0: Iya, sambil jalan-jalan. Biar bisa mengeksplor Biak
1: Iya,
0: lebih
1: betul.
0: luas ya,
1: Jadi
0: teman-teman.
1: sebelum kita pulang ke Ternate harus semua tempat wisata di Biak ini harus kita kunjungi dulu sih. Betul kan, Kak Nurul?
0: Iya, betul. Harus dong. Jadi,
1: Harus.
0: ya kembali lagi, jangan sampai kita nyia-nyiakan waktu yang
1: Iya, dan
0: ada.
1: kesempatan. Kapan
0: Betul
1: lagi
0: sekali.
1: kan kita ke Biak
0: Iya,
1: ini?
0: iya. Dan kalau bisa ya waktunya lebih lama ya.
1: Iya, betul.
0: Lebih dari 6 bulan ya, biar kita tuh bisa lebih mengeksplor
1: lagi. Dan berkesan lah gitu. Tapi sejauh ini sangat berkesan gitu.
0: Tenangin, tenangin diri kamu kayak kayaknya kayaknya excited banget ya berada di Biak ini.
1: Karena pertama kali juga kan Kak Nurul, jadi aduh seru banget di sini di Biak ternyata. Padahal aku awalnya kayak takut juga kan kalau
0: karena jauh ya dari rumah.
1: Juga.
0: Terus pertama kali ke Papua ya kan. Tapi ternyata
1: ke Papua.
0: Pas sampai di sini orangnya tuh langsung welcome gitu.
1: Iya, ramah banget.
0: Iya dong.
1: Masya Allah.
0: Di Biak gitu loh.
1: Apa tuh Biak singkatannya?
0: Apa ya? Kemarin tuh ada
1: ya? Ada loh.
0: Apa? Bila ingat
1: akan kembali.
0: Iya, berarti kalau yang udah ke Biak tuh pasti akan ingat
1: kembali,
0: lagi dan kembali lagi ke sini.
1: Betul.
0: Nah, ya itu dia teman-teman Pro 2 Ox obrolan komunitas malam ini. Saya Nurul Sandi bersama Kak Eka mengenai pengalaman selama kuliah dan apa ya, pengalaman pertama selama berada di Biak. Nah, oke teman-teman, 94.5 FM Pro 2 Biak, tetap stay tune karena bakal ada cerita menarik lainnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: what I do. Inshallah the day is gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hopim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: info pro 2 FM.
1: Info pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia hiburan, usung tema rimpang Madani Film Festival jaring 108 film dunia. Komite Madani International Film Festival 2026 resmi mengumumkan jajaran program edisi ke-9 dengan telah menjaring 108 karya terpilih dari 29 negara untuk program film serta 15 sesi diskusi dalam program IDEAS. Keberagaman program IDEAS pada edisi tahun ini menandai adanya perluasan fokus Madani yang tidak lagi hanya berpusat pada pemutaran film internasional, melainkan bertransformasi menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin seni bernafaskan tema utama yaitu rimpang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 berikutnya datang dari dunia olahraga. 3 jam sebelum Indonesia

0: Indonesia versus Thailand, SUU GBK mulai memerah. Suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin mulai memerah setelah ribuan suporter tuan rumah mulai memadati stadion sekitar 3 jam menjelang laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand yang akan dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penonton sudah memenuhi area sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Antrean suporter juga terlihat di beberapa pintu stadion saat akses masuk dibuka.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 terakhir datang dari dunia hiburan. Kemenbud hadirkan FMTI dukung musik tradisional hingga gerakan ekonomi. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisional Indonesia atau FMTI 2026 di 10 kabupaten atau kota di Indonesia sebagai upaya menghadirkan ruang perjumpaan antara musik tradisi, pengetahuan, komunitas, seniman, dan masyarakat, serta menggerakkan ekonomi berbasis budaya. FMTI sebagai program tahunan yang berlangsung sejak 2021 ini dijadwalkan akan diselenggarakan juga di Wonosobo, Maumere, Makassar, Kuningan, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, hingga Batu Sangkar. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman-teman Pro 2, selanjutnya kita bakal ikut menyaksikan relay MLC atau Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kali ini kita bakal ada tamu spesial, yaitu Bukan Grace dan Nyoka Musik, yang pastinya nih siap berbagi cerita dan ngobrol seru seputar musik, dan bakal dipandu langsung oleh host Edit. So tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak.

0: fantastic, baby.
1: Info Produer.
2: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu malam kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion menjelang final sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada hari ini.
1: Info Pro 2.
2: Ada rumor terkait Jenny yang kabarnya akan tampil sebagai special guest dalam konser The Weeknd di Seoul yang akan digelar minggu ini. The Weeknd akan kembali ke Korea Selatan setelah 8 tahun untuk menggelar 2 konser di Goyang Stadium pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2026. Konser tersebut akan dibuka oleh duo asal Jepang, Creepy Nuts, dan rumor muncul usai The Weeknd mengunggah Instagram story yang menggunakan lagu One of the Girls yang berkolaborasi dengan Jenny yang juga melibatkan Lily Rose Depp dalam materi promosinya. Sontak hal itu membuat penggemar berspekulasi dengan adanya kemungkinan penampilan kejutan dari Jenny di Seoul.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang ketiga datang dari Take That yang mengumumkan album studio ke-10 berjudul Dreamers yang akan dirilis pada 20 November 2026. Album ini memuat lagu Yours a Superstar dan melibatkan Tom Odell pada lagu Masterpiece. Bersama dengan pengumuman album, Take That juga merilis title track Dreamers.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadar ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lu baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat masih bareng sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Benar. Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu

0: Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang, jadi kayak udah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu. Tuh dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersatui di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya telanjur nyemplung di dalam gitu.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lo pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang, sebenarnya
0: belum pernah ya, benar-benar. Tapi kalau misal ya, lo menemukan seseorang yang bilang kayak misal lo nembak gitu kan, lo mau nggak jadi cewek gue gitu, tapi cewek itu kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lo ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
0: kayak iya tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah
0: gitu. Bener maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener
2: iya.
0: Ini kita nyerang Grace sama gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak
0: apa-apa. Kamu aja. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar-benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pulap Tuh Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue udah berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gini kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana gak usah Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lo pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lo bingung gak sih Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip duit itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau di kalau nulis di rap bagian hip duit gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan?
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dot ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judul aja udah kelihatan, oh ini Hip Dot doang nih kayaknya nih.
1: Gitu,
0: bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika menulis mungkin lagu buat Hip Dot atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Benar.
1: Hip-hop tuh kayak, lu ngomong sama ini kayak, dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip-hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu, biasanya kayak gitu kok.
0: Benar. Tapi kan berarti di Hip Dot ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya.
1: Yes.
0: Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan? Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dot ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dot aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin benar-benar dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin, jadi mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan. Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ini seru banget Hip Dot tapi ada rapnya, asik. Kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

Siap belum?

0: live chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gua, udah gue bilang, gue kayak bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya ini hidup, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hidup sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lu udah mandi kamu ditanyain ya. Lu udah mandi
2: kamu ditanyain.
0: Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hip hop enggak yang terlalu teknikal banget kan, dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, gitu. Cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan?
2: Betul.
0: Gimana? Nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Ya lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me up.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me tuh gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu, sebelum mengerjain project ini,
0: bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu, dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip-hop juga, ya kan? Nambah unsur dangdut di dalamnya.
3: Benar-benar.
0: Tapi kalau ngomongin soal apa ya dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan? Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip dud ya kan. Benar, lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih bang. Apalagi kan ikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh gede banget, seru banget tuh tahun yang lalu.
0: Jadi
3: asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Gokil sih, sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik, siapa dulu nih? Jawab.
2: Dari Skyline kah?
0: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kathleen atau bukan Grace ya?
2: Itu, gimana nih?
0: Ya udah selama hidup lo, sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Gak ada gak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya itu suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Kalau dari lo yuk?
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar, Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa? Lo ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Gini lagi Grace Kylie lagunya.
0: Kebalik ya, agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya ada kejadian nggak yang pengen kayaknya gue udah deh gak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman gitu? Gue dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Yang kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak? Bener-bener. Jadi kemarin gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Sih, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Gak pernah nembak nih.
0: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana Grace?
2: Kalau gue mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti. Urusan orang-orang sendiri juga.
2: Karena menurut gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin.
2: Iya gimana?
0: Tiba-tiba dia ngeblank. Wadre, ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di Alter Ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah, itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Iya, bener.
0: Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya, enggak.
2: Enggak.
0: Okay, berarti bagian hidupnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari Sika aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nah, salah satu CD beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Oke, dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, udah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya dikirim sama Kak Aji ini ya?
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Aji itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol lah.
2: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu
0: bro. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastinya tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Sensasi Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu. Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini, itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA Fall 2. Asik.
0: Udah paham ya?
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Greg tadi.
0: Benar. Jadi gue santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Benar.
0: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu ya, udah lama banget.
2: Ketara banget ya.
0: Apa sih kalau kata Gen Z sekarang, apa sih?
2: Gak ada
0: ya, tetap lah ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Ya. Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Ah, itu.
0: Masuk. Kerjaan gue begitu, bro. Orang-orang deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia ya. Dari Yoka, silahkan, ada yang ingin disampaikan nggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya, jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Jogetin aja, bro.
2: Brazil.
0: Oh iya, Brazil. Ketawa umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya,

0: Bener. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya
0: dulu.
1: Tuh di... Boleh, Yoka. Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Oh, iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak? Gitu. Terus gue, ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
1: Gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Aji Kor ya?
2: Iya, yeah, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama
2: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
2: minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produser, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

94.5 FM Prodo Biak. Nah teman-teman, seru banget ya. Tadi kita udah sama-sama menyaksikan relay MLC Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kali ini kita masuk di cerita penutup hari dengan topik obrolan yang menarik ya pastinya teman-teman Pro 2. Enaknya apa ya kita bahas mengenai cerita penutup hari ini teman-teman? Mungkin sudut pandang kehidupan yang menenangkan kali ya untuk cerita penutup kita, cerita penutup hari kita hari ini. Nah teman-teman berdua, gak terasa ya kita tuh udah sampai lagi di penghujung hari nih. Dari pagi kita udah menjalani berbagai macam aktivitas nih. Ada yang kuliah, kerja, sekolah, ketemu banyak orang, menyelesaikan tugas. Atau nih ya mungkin ada juga yang hari ini tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan rebahan. Nah gak masalah ya, yang penting jangan sampai rebahannya tuh sampai lupa waktu ya teman-teman berdua. Nah, kalau diperhatiin nih ya teman-teman, kehidupan itu sebenarnya punya siklus yang sederhana banget nih ya. Ada pagi dan juga ada malam. Nah, misalnya pagi nih datang membawa kesempatan nih untuk kita memulai sesuatu. Bahkan kalau kemarin tuh ya kita melakukan kesalahan nih, mengalami kegagalan atau menjalani hari nih ya yang kurang menyenangkan, ketika pagi datang kita tuh selalu ya punya kesempatan untuk mencoba lagi. Nah, sementara malam datang seperti mengingatkan kita tuh untuk berhenti sebentar, berhenti mengejar sesuatu, berhenti memikirkan pekerjaan atau memikirkan hal-hal yang belum selesai nih ya, misalnya teman-teman Pro 2. Dan mungkin ya teman-teman, ada nih ya satu pertanyaan yang mungkin sederhana banget yang bisa kita pikirkan secara bersama-sama malam ini ya teman-teman. Apakah semua hal tuh dalam hidup ini memang harus diselesaikan hari ini? Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya teman-teman, gak harus ya. Karena kadang nih kita tuh terlalu memaksa diri sendiri untuk harus jawabannya tuh secepat mungkin di hari itu juga. Padahal nih ya, ada beberapa hal tuh yang emang sebenarnya tuh membutuhkan waktu teman-teman. Ada masalah yang mungkin baru bisa kita pahami itu setelah kita menjalaninya ya teman-teman. Ada juga yang mungkin sesuatu hari ini tuh terasa berat banget, tapi beberapa waktu kemudian ternyata kita tuh bisa loh melewatinya, kita bisa menghadapinya ya teman-teman. Makanya nih ya menurut aku sendiri nih, malam tuh bukan cuma tanda bahwa hari tuh udah selesai. Malam juga tuh bisa ya menjadi pengingat bahwa kita tuh boleh beristirahat tanpa merasa bersalah mengenai hari ini, aktivitas hari ini yang udah kita jalani. Nah, terus ada nih pertanyaan lagi nih teman-teman. Kalau misalnya hari ini nih belum berjalan ya sesuai rencana kita, rencana teman-teman, apakah hari ini tuh berarti gagal atau gimana nih? Nah, menurut saya sendiri lagi nih ya teman-teman, tentunya tidak dong. Karena tuh terkadang nih ya keberhasilan tuh bukan soal seberapa banyak yang kita capai. Bisa aja hari ini tuh pencapaian kita hanya berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, tapi kita tuh tetap bertahan ketika keadaan tuh terasa berat, atau sekedar bangun dan menjalani hari meskipun mood itu sedang gak baik-baik aja ya teman-teman. Dan hal itu udah termasuk dalam sebuah pencapaian. Mungkin menurut teman-teman sendiri itu adalah hal-hal kecil ya, tapi itu juga termasuk dalam pencapaian teman-teman pada hari ini. Jadi malam ini tuh daripada kita tuh terus memikirkan apa yang belum kita punya, mungkin kita tuh bisa ya sedikit menghargai apa yang sudah berhasil kita lewati hari ini. Karena nih ya, besok pagi siklusnya tuh akan kembali dimulai. Pagi mengajarkan kita untuk mencoba lagi, dan malam mengajarkan kita untuk melepaskan. Jadi, kalau hari ini belum sempurna, nggak apa-apa dong. Kita tuh nggak harus ya selalu baik-baik aja setiap hari. Yang penting, jangan berhenti. Soal tetap di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Negara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Mendapat poin 5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol nih mengenai bagaimana pagi dan malam tuh punya perannya masing-masing dalam kehidupan kita ya. Pagi tuh memberi kita kesempatan untuk memulai, nah sementara malam tuh memberikan kita waktu untuk berhenti sejenak. Nah, dan sebelum benar-benar kita tutup cerita malam ini tuh ada satu hal lagi yang menurut aku tuh menarik untuk kita pikirkan ya. Apakah kita tuh harus selalu punya jawaban untuk semua hal yang terjadi dalam hidup ini? Nah, kalau menurut aku sendiri lagi nih ya, enggak juga ya, karena kadang tuh kita emang enggak tahu kenapa sesuatu tuh terjadi. Karena kita tuh enggak tahu ya kenapa rencana yang udah kita buat, udah kita susun, ternyata itu enggak berjalan sesuai yang kita rencanain. Karena kita juga tuh enggak tahu ya teman-teman, kapan sesuatu yang kita tunggu itu akan datang. Dan kalau menurut aku juga nih ya, gak apa-apa loh kalau malam ini kita tuh belum punya jawabannya. Karena hidup tuh bukan ujian yang semua pertanyaannya tuh harus langsung terjawab malam ini juga. Ada nih ya, hal-hal yang jawabannya tuh baru datang setelah kita udah melewati waktunya, pengalamannya, bahkan beberapa kegagalan. Jadi kalau ada sesuatu yang masih mengganjal di pikiran teman-teman malam ini, coba untuk sementara letakkan dulu nih, bukan berarti menyerah ya, tapi kasih kesempatan kepada diri sendiri untuk istirahat. Karena besok pagi tuh kita pasti masih punya kesempatan untuk melanjutkan apa yang belum selesai di hari ini. Dan mungkin itulah ya teman-teman indahnya siklus kehidupan. So, teman-teman berdua, malam ini gak perlu ya terlalu memikirkan apakah hari ini tuh kalian udah sempurna atau belum nih. Kalau hari ini menyenangkan, syukuri. Kalau hari ini melelahkan, istirahat ya teman-teman. Apalagi kalau hari ini tuh banyak kesalahan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, jadikan itu sebagai pelajaran. Dan kalau hari ini terasa biasa saja nih, gak apa-apa juga loh, karena gak setiap hari ya kita tuh harus menjadi hari yang luar biasa. Yang penting ya, kita tuh udah sampai di sini, kita udah melewati satu hari ini dan siap menyambut untuk hari esok. Nah teman-teman berdua, cerita kita untuk malam ini sampai di sini. Dan tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena setelah cerita kita selesai masih ada nih musik-musik pilihan yang akan menemani malam kalian hari ini hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: 4 viral di TikTok.
1: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
0: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
2: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM. Yeah.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita

0: lakukan di zaman sekarang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Grazie a tutti.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

Grazie.

Thank you.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Kita masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 7 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya pagi ini ya, teman Pro 2 yang sudah pada bergegas bersiap untuk berangkat ke sekolah atau yang baru mulai aktivitas kamu pagi ini, segera bangkit dari tempat tidur kamu ya. Lawan rasa malas kamu, lawan rasa ngantuk kamu. Walaupun daya tarik kasur aku tahu rasanya buat mager banget hari ini. Dan anyway, jangan lupa sarapan ya, karena penting banget untuk kita biar bisa lebih fokus, biar bisa lebih aman ya, bertahan teman Pro 2 hingga nanti jam makan siang telah tiba. Tapi masih lama banget di jam 12 siang nanti. Jadi jangan lupa untuk sarapan dulu, isi amunisi ya, biar makin semangat menjalani aktivitas hari kamu hari ini. Ya, saya doain pokoknya semoga lancar-lancar segalanya, semua urusan kamu dan segala aktivitas kamu. Pokoknya terrealisasi hari ini semua yang kamu inginkan, apa yang sudah dijalankan, yang sudah dianggedakan hari ini berjalan dengan sesuai apa yang kamu harapkan, apa yang kamu harapkan juga ya tentunya. Dan juga lagu hiburan yang udah aja siapkan untuk kamu pagi ini, biar menjalani pagi kamu biar makin semangat ya tentunya. Dengan lagu-lagu hiburan dan juga musik update lainnya, info-info menarik tentunya untuk nemenin teman-teman radio semuanya. Hingga nanti di jam 10 barengan sama Kaisha di sini ya. Jangan kemana-mana, tetap sepeda teman-teman radio.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware Web.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
6: Du du du du du du du du du du.
7: Eh, lagi ngapain?
6: Staplesin uang biar gak kececeran.
7: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
6: Kenapa sih, Adi?
7: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
7: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

Hai Feby Putri, liar angin teman Pro 2 ya. Setelah ini nanti dilanjutkan dengan Run selalu bersama untuk nemenin teman Pro 2 juga tentunya. Masih kami hadirkan ragam musik informasi, lagu-lagu hiburan pagi ini, nemenin kebersamaan kamu jelang aktivitas kamu tentunya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 semuanya. Dan tetap semangat tentunya ya.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.